Dina, ya, Dionam, Opo bedo wakna hema hijina uwa diona uwa hijina uwa diona.